0: Radio 4MW, 1260 AM. Mari bawa kita waktu. Markai, markai. Aku yang buatkan.
1: You're tuning in to The Drive Show on Radio 4MW.